yang ulung kayak woi woi ra ada kau kurun tuh dari malah cecet nah mereka perwalaan.